Sun hilong ga gitu ge de sabita chakma elomor aza te aro kesuni bitte zeonga osok chakma ge gan sibi olode aging hanit gitu kesuni bom.

chu ngei chu ka tan van ani eti hlaron satu kha lal du saki ani ole tuna chuan tun trum tun truma pathian fakna la kan ngai thlak na hnung ber tur kan lo thleng ta a zorin sanga sai lawin thaler tuivalong ti la sak kilongai thang u